hygiene, nutrition, itu kan ikut na jani ani mite. Chutu baca kan ge ini ka kam de lagai gana kam credibility takia itu kami kan tiki bayar se. Asal kerugina chutu baca kan laga adikar itu saili mani darkan bi dignity aro freedom takia se. Aro darkan ikut poin na kerugina bori bule takia se kulibi noile darkan baca laga ciban kini ka cai. Itu hisap de taki di bule itu darkan laga adikar takia se. Holibi amar desh india re sai jato hele itu iku hisab tibi na thake mane society laga niyom hisab rabe enika hi chai thake bole lagya itu bi hoi jay aro pacha ekta laga jiban to kiman tangor ase itu iku na jani ani mite pacha kange enika abuse kuria itu bi kobu pare ase itu nishina communal laga politics thake ani mite nohile bi society tade ku jangare tik tak na pani miti inega bit ko pari ase chitu pachakan laga adigar tarkan laga rights to hole kun pacha hole bi tarkan survival krugina thaki bole noile bi tarkan monjur na korea laga kam do ekibar na kor boli laga koi gana thaki ase idu nimite etia hisab krugina sa to amar desh india idu prithibi pura de sobse pishu wala chitu pachakan ge kam kribuli dia child labor thakia idu record thakia se amigan palbra saile mani tesh ekta de 100 millions over chutu bachakan bilak eniga kam kori thakia child labor kam kori thakia do saile pishi afsos aro montuk laga amigan kobu pare ase asul takan umur 15 sal na bongja tak to hile study kribu lage nulibi pacha laga niyom hisab te takan mon shanti eku problem na thaki gana kheli thaki laga somui thaki kintu olta hoi gana chutu pacha kan ki he ago pishi kam di lagai gana kam kori thaki eto ami kan kobu pare ase ago ai gana dusra ekta do saili mane amar desh india de pacha kan bila likha pure na thaki school ekbar bi na ja saili mane 74 million iman amar desh pura de thaki ase aru itu nichidi bi agu sai jade 74 million pacha laga nichide 17 million pacha do hele child labor jobojiste kam khuria itu tikibu pare ase itu karone prithibi pura de amar desh india do sobse child labor de aki thaki ase bile yade ami kan chani bai ase takan kam khuria laga itu bi saile mani eko condition na thaki gana kam kore itu bi thiki bai ase takan kam kore laga average itu sali mane 18 de 12 kanda iman do takan kam kore thakia itu jani bai ase iman to kore gana kam kore thaki libe takan laga average salary takan laga komai do moina de kiman ahe itu sali mane pishi kumdi mane ek moina de 200 taka be napungcha iman tak bi ami kan tikibu pare ase tarkan kam tu pishi kure kintu puisa tu nakamai olibi tarkan laga emotional physical abuse aro tarkan laga mon bia kure dia itu saili mani pishi absus kuta aro mon tuk laga kuta ekta kubu pare ase pacha tu hoile 14 years nabung jatak tu hoile chutu pacha ini kato ami kan mati taki itu nimite tarkan laga emotional alak tage aro takan laga physical kau laga takat pi komjur hoi gana take itu homoi de chopochosti kam tangur kuri dia aro aram kuri buli na dia itu sali mani amar desh india to prithibi di sob se aki di thakia itu koi ase inika chutu umur thakia homoi de tuk pai dia aro takan laga mon khushi pabuli na dia itu hole kitabi harabuli na paria pahori buli na pare jiban por itu bra mun to khoi gana thakia itu bi thaki ase aro pacha laga ma chuti bi swali pacha bilak to hele pishi kumjo thake takan takat prabe manuki na bungcha aro takan laga emotional physical itu sob sale mane kumjo thakia itu thiki kindo enega kumjo thakia laga pacha swali pacha kan bilake kam di lagai gana tuk khuri di gana child labor laga kam khuri thakia to hoile pishi bia se bile sob manu prabi bhabi boli torgar lagese